mpatani mayo ibulela una chula ifaita chirina ya unyawa matatani ni masi ni nisapao asunku encha nkumihenra ureta anvira matatani weho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wanihuko ni masi ni nisapao wala